0: Robot Recall.
1: Manyeksa maita no dudu amekono fukura santangandu anoko manyekizati afa.